ancha. Me shukwem li neke kamsin. Amanani kani ke ruanch kamsin kili amechan. Che shukwam bali anik wanch kwankil. Sachbal sachbal bali amech ulitzeh kwalen. Likam karin saruchichorchan. Makushukwak da darach. Wisha kawresti akwim. Chashukwa panchan nak inkata pablis chakrabli Dios nak kulak kabeh la kwam la tsekwal ta shik sashbalma han li chashukwa mukulikam ta mainkata bik nak atiman kuipak kokshul li kokshul kwal kokep mariab li koktsunun pedyal li koktsunun kwal kokep nekeru pupik chana usep pedyal Amana nak achin chun senta chan utma hun repta tane sacho chinkata ta ta trahle chukwa chan inkata ta rahle chukwa ulaisto ahlam bilip chish hunil prismal le holom me chukwa bi ashal ter tuetsa chiruna palepli kokshu Nanak nashche nakli kwinkli ish walok chokre li kakwa Amanan chan nak tish pabli chaknap. Kuingkan nas pabli chaknap. Narak nas chan nak muku lokta. Muku os lokta. Muku charo tinje. Muku lidiosta nasik shkaw shirish. Manakingkan nas pabli chaknap. Uli nas pabli chaknap chan. An tzakal kashal tertosh tzakli kuingka. Ayer mare la cuajpanel, mare la bichanel, mare limerto, mare blichinam, mare bli. Junaklik, arulik angel la cuajpanel, ajual tertolizak, spanakrikinaan, nakuan li bichan. Yanakanita tio grebli tenamit nak. Nashnau kuchan, tintia huila in relin chukwa, naklinau. Mashrabi, kuila tingkana kachutanak, chepa ratin le kakwa. Tingkana kachutanak chipichang, tingkana kachutanak chichabasin, tingkia kuirelin chukwa chan, hanni naul. Utlain, tingkia kuinaklain ni nauru, chirulin chushaitu. Abanan lita tsektanan kwe chirueb litanamit, tingtsektanak kuilain chirulin chushaitu chukwa. Marah nas cenak mak acik skuyum li Jesus salapen sa shrakik li ruci cot. Marilah sajal i sajal angelak marilah sajal kuang cok solol tihil marilah cok nak angelak bicanel lah siapa sinel siapa insyakana gacik nak kuah utakuichan ain tingkiah kuirelin cukuachan nak sih setana. Nah, nasi nak. Cishuni litra pak, lik angel, lik arusha panu, kana cuma kahre. Utan, wisakan shapanu cak lik angel, usil anak kuan tiak rulik angel. Ajar tak cik arulik angel sali santi glesi, tiak rulak angel. Okan nak kain chan, mukutin sektana tahwicha. Cerulin cushail cukwa, lain ti ati nak cili. Awut kuitin istekta, nacan cerul di tanami, lain nak kuitin cerulin cukwa nak istekta nabi. Makasih. Usta nak tihok, usta nak mayehak. Awanan nak kuing acik nak kuah kahelak ceruli Yesus, li Yesus nak kuita istekta, nacan ceruli cukwa be. Nah, nasi nak kau bayak kuita. Mukutrahta nak tetap si atinak umarah hingkacik takwah atinak cirish li Jesus umarah hingkacik takwah skotsbal li cabil nalep cirish li Jesus chan-chan nak atsutanak ulain chan tingkiah kuire lintukwa tatin tsehtanak kuit ciru lintukwa maak acik laten angkil chan aut kuitara li kakwa chalin chak Nakuan nak angel toh chalena nakuan, yo kachis patong kilak angel, lain chan tingkiah kui resil relin cukwa nakaan, nakulak ciru setiap balik. Li cakrap setiap

Yo cobi chila tina chirish li karuna shcheli Jesus. O chirish shakui le kak angel kamash kaje le kak angel na balpairu kuang seli komunil beja. Kuang hunch ota keb li neke pakpak hunch ota neke bicha. Abanan bar te kanak chakora kaje chikom. Bar te kanak re li karuna shcheli Jesus. Mana kapam nak lika kuanas cina anitra kenta kengil capak lis krus kamak lis krus. Karena nak kulman zas cangke lihun cotak cotak li komunil. Marilah kuah banelah bicanel malah li kuangkat kes angel jelah karucik angel. Wal zas tu amel lah kuah banelah bicanel. Kuanak kunak lah bicanel malah unak lah kuah panel ingka na naskui lirala li krus peja kan naskui pada alah kuis pakongi alah kuis kambal nima kuis kambal libar nu kos takla kili tok bar nu kos takla kili kakwa Tokbar nagos kamli kakwa, nagos kamres kam alika krus. Kamala kaje na kunak li kik as tolu. Pero sa sabi ng iskunil na kwangkep li kamas kaje ebla kwapanes kanika iskuili railan kanika iskuili kuse kaje kamaan. Maris chakila chini ke chal karu te chegre kate skulu karu te dote sono te skana ma no kepsli komon mugo kik inda chiglai okanak chokochi adnak chirish li karuna kulman karut kulman chogre li nege skana skangel Raba, ya krabin kiles como. Harbe blah kwah panel lah pichanel. Seskana, ma kile chegrosali como ne. Abanan karunas jeli Jesus, karunas jeli kakwa. Kak amak li kakrus. Aras te balak kam alchis unil lit kikani. Ajak li maridit akila lit sertana gri bahe kwago kwanchik na bas como. Aran nukos wokle kaku, aran nukos wokle kaku. Abanan, kamas kajes kumon, rara bingkila anak, kunak lah kwa panel, lah bitsanel, kaj tulak sa likumonil, lirak lang ninje, ut kamaan ninje, na kamaan na kwil, kunak lah kwa panel maring kajik na, Maring kats na stawis chol si kwang sa di kwakpak, pero si kak sa di komunil. Kwang karang sa siyang kaya bli komun, machak tabi. Ma, machak tabi na siya na sunsuok siya karang rabi kratin ni kawa Diyos. Utalang kwang. Kichirunak, katirak si kamaan nak. Kanabri sa diskong kapal, kanabri si kwang si maka. Kwang kaya para matkumel naman nige kwa bichik. Anak kwang kakos lahat si rukharup siya, si kwang pak si bichan. Mis kos lah, maa kung si linalip. Hoka una nakatiyete rin na li kwang pak, sakal, wal nim siya lal. Abanan, akyo kos siya sa likutan si numebejal, para nagutun, anak kwang katiyak unak linalip. Nak makali kapabal. Ya babay na okek. Ilaki kwang kataran. Hukang unak. Shkache sa iblikutan shnumenak. Eblak kwak panel. Lakbit chanel. Che kwang shpabal. Che kwang shpabal. Usta chalak di chakilal. Tentote chale girish. Kaman nas tiratin di Dios teril. Na chale li oro li plat
salisham chanak nasti ula ochal li na kwahbak li na bichan anchal hun li queen koni is chol chol nak chale qir marek arut ye qre marek arut is kul sa shun ka al sa shbe ka wax li chol num si an abanan kui che kwahbak rakhom kwahbak nasik ajalak ilaki maka maka maka tis tau maka tis kamatana te kui mak hun na lep tinje kamatana lep li komon pas bejali ni ke tonin ochot karot panu li komon na an matrau hun tonak li shravink mat ke hunak achal kala khrut panu mukotrukta Banyak kita junto nak kajak jika mamar junto nak licin, berulah telk mici kujik kam kujik. Beranak cik kujak jajal jenuh mere, jak sakoh jika jenuh mere jat toning gitu. Beru salika pabal salika komunil muku jenuh mek tajoko arang wangko. Arang nak utung kamas kajak san san ojek la oli jat toning joko, cine kujak jat toning joko. Ata na tiru kahki joko si pal kamas kajet kasi kahki kwahpak pero magkakababal ustarak china usna ko bichan ustarak china usto kwahpak pero magkwang kababal ah naruti siri kong pero kunin pabal pero part kutung charu nakt kutung nakkwang ni kababal magmanagat oken sa litihok manakat oken sa likomunil, manakat sakon sa likomunil na nakyotak litihok si rekablal. Marekwa na topal tok, marekwa na king kasholak, kachakchakun na lep, kasholak, kwan kalatsal. Pero mukwanta na lang na siya na tiktos chapa na kalatsal ang utmahong maulak si king ka. Solso na topal tok, si kakun lololok, akil na kopal tok, marekwa na kalibakok, kasuro si si, kumare so sabli honal, ba't ka trakali? Pero mo ko atan alas si nakakula, hanggo si timano, ikaham ko kamanta. O kanak, choko bitsi at na chiris li nalibayin. Nak, ba't kutung kutsang ko na skati bedyal, nak, kwan tsakas pabalak kwa kmanil. Ustarak. Ustarak tobe, hobek, kamanas tili atin, ustarak tobe. Makan arah kui, jauh cubisang, jauh cubisang. Sanjang jat kacie ayak lina le, kamak sekolah kuli komon, kuancar lispik salis salis saliruk. Ki rech sekolah kuli komon pas bejal, par sekake oksu, kis hil siruk. Tapi le kuli kawan makoh, bokoh etaretal, bokoh skoslata. Sakasin sak takalu tanahon suki kasi kuling ka hulak oksibisang sanjan de kinak magaskol oksibisang chapisbisang magwakbisang nel ta angel kung komon yan baru na hulak siro bisang oksibisang uli karo skol kusketa sa ah haan li komon li kwans papa haan li komon na an akal chapririk in li kakwa utlao karo ulaat karo Ula eskaro, matokanak, tsika maanak, tsika makakapabal, kakit, tiyas, kutpalkip, tsako, tiyas, kwanko, tsika maan. Pero magkukamari, magkukaktik, jiris, likwakbak, bichang, tsikunin, likwangkak, anghel. Parto ka na, matokwangkak, anghel, toko nagtosik, yung makakak, anghel, pumusik, inka, inka, maan magkukaman. O ganak, Ana ines komon li jogochis kamal chokere ut kwan kuchik li bich li jogochi chira binkil ani bichre lokonik kama akhorah lana kajere na kwan kui li bichre lokonik aman kui na bale li kristian te tesi kakunak jikaran la es la kakuyarin reli parrok ya kui wakui li bich narah pas bejar kukanda ke kwan kui li bichas jeh ani kina kwa kis bichangi li bichas jeh kakulti kalak awa

Bukes kawinggit saliak lain dengan istiap le kamari mbak. Barna kue rabi kiamak cak maran sa ste palak anis. Awanan narin salite namit gua te malat sakal kyoko cibek. Oslaku kasal skaspali kuko gonal reliak lah. Awanan banjo sere kawadios. Kyoko kucik stike bangke kuni saman komunis. Awanan akyo jisi kaksko kuku kasal. Ada 7 horas banyak. Stik lagi kli kayu skakal honali nas kamsa kli lunes. Awanan koka na cisa kacol cisa lekam na kokulak cerula ningkil jajis kuat bal. Baya kleka cenakis na salikung kapal mareli kun, mareli saske, mareli kape, mareli kasikru. Kholis kutangnya cakli halan na kwan majan. Awanas jola cakli kawari car tokaran sang Miguel Chamil kisa ceku. Wabek to cha okina kumingiling kacik na kakeselin chol ke cak marikum yan. Na kacik was kasach kasach manyan kacik na kabili resilal makawat macanu kwangkat awanang kawakose kana erika utis hong kawalan sayo sa chole kwerto kyo yasen chelay mayak liseken kawabik torwanyo sila kawadios manyan o kana kweran rin kawa maksimo chan alam na kwis kajawale rin chiribilri. Ala nak siwang ka, sakal na telima kesterio kena. Oga na telio kesi sa kuya sa TikTok, kung ko sa TikTok masale chola TikTok. Awan na manjisere kawajos na katikim likutan Lunes sa Jalal. Kaltika kere na kailikutan kung nashkamchak resilal. Kun jalop u aban kun pletik brabi aban kun pletik aku kekin kahunes cene kawa Gerardo kemon señor Gerardi majal restau pali sa restau pali sini mah kual ku angkilali yo cen tento nak tekanum si na balpa jika kreru salibe majal renak to sokulak cene kawa Gerardi majal. Muchos desafíos, muchos desaciertos. Amanan ya las cuy comunes, Naval, Taquil, Tacatau, Tacayo. O gana kache pletica, cuy tiñe, manak incato pletica, se quiere que manak incanaru, o gana sane cochena, que esa costa na hasho coma, casi cajón elit, de nasciel y ratin y dios, pues ya el juna gil. Anakuan sa likaak lao, anakuan kunis ni Madro kutang kuwak sa kibat. Anakuan natiglali os lakukal manyal. Spehili kutang 260 días siguro manyal. Sa likaak lao manyal. Sa chulihila manan kuwaye kundi na siya na karisya para ti. Marimba Esmeralda.

Abraham Jokan Sakalbi Kumanes Chika Kunilum Ajal Karu Kangel Nakaban Abanan Nakakewesh Kwaklesinkele Katenamit Abanan Sashkawan Nakabano Chikutan Saken Majal Nakabano Chius Nakabano Chichabil Mani Nakelka Sakal Sakale Kakangel Nakaban Aran Nakalkesh Lokale Katenamit Naklao Akwi Nakachooni Malak chal nak kacioni nak testi ke kama nak na chale blik yo kekok lao nak kulu cisa nak kasakawe kucikli nak kuarel ka kaputru an baja latina baja nam wangge di kon se se bru listi na ote kana wangge wan sai chale hil tukere wakan sakal wakan nak kaci kaksi ku kuak esi shikile kanale shikile kabiomal shikil smes eule kakaush Abanan neges cuartes chiku aban estereo geradi na raxi cheru comones o kana se chole kilo kwaye korgini marimba orkesta linas kam chakere bi litsa kal sakal sakal sakal estereo geradi nas kam chakle el gato viudo se bueno te vil cheman se chole gil men casa kana na kukan kwaye el gato viudo

0: anakui orang kuan rey kiche anak kuan kuaksa akibat sekas metseu sekas tik lahik li os lahukal kutan inas kamcak salika ah majal abanan chen kawa Mario chup to karan chise kejak si chowala lupe abanan ke polan chisorok ne ke polan chisenare kasingkir kuas salikil jan Abana kokan aku na sharein da ke chaksil kana Maria Luisa to. Yo chako mi kila ram peri peri ku. Abana saludo desde Kangunik. Y hasta en la zona 4. Abana como es? Alo.
1: Alo.
0: Ani na wako.
1: Ndi ko bachi se.
0: Ya ja.
1: Ko kana ka Luis ko Victor.
0: Ayo ra ka chikana na ko.
1: Ma ajik ki ok bich.
0: Ma ka ajik ki ok bich agreli bolot. Kulak. Okan kau ni sari nak kulak lekakonal. Aksi kulonit ni ke hati nak ceris libolot. Majalah banan kau kan nak kasi leh colot. Kau kan aku di sisi ibaca. Bantu sere kau kes kelbal sari TikTok. Augusto baleu chen ketal melo. Masalah colah Augusto sari colah kita kau aku. Tak lala nombor melo 53. 86-64-81 Ana kuwa 53-86-64-81 Arino kukulak bi chino mea kwan komones